tabinya nacho. Wakchawa watukusha, baiguna tayuyarisha. Sapanya, wakashale kausashu. Yaya.

0: Nyakaita kiwa kalerin chire sangawa kaita kiwa le kish kai gunalia tuta yang ya shen jar kama na kilek shimi gunar sa se llama pase chucha res kamanda washa
1: tuta yang.